yama yahan yanungan maya ta ukana hona tundu jata hishin kanda tundu jata nduk tarum yachuchi.